0: Nilau-nilau kena tabuti sesuatu jauh kau mengkada bapu lo anda CDM adalah kata belonya nilau. Okay ini bertemu itu pun dalam sorang pani. Ya, nama ubek ikut pelan itu nilau. Dalam sorang titi yang mewenda NUG Federal Tenoda Teratera Mucu Kut Papa Kuwenda Dabasa Federal Takubakuti Koka Kera Baca Kera Weta Nilau NUG
1: Alamak mengelawa kenyataan MCDM surat terima media page berbar. Di terima media page mah adika rani dari luar garo, aje nangen opai terima tanah dekani. CDM lobi ro, biduri itu aja di ni de. CDM mas amiazu ye. Biro mibi mas ini de. Nama nangen anak biama, kapa anak biama ini de. Pinjasan. Ati pinjaman, ada pinjaman sahijah. Tiga profesional ada alu, susi biro ma, tension ni dek, terus tanah tu kupi pare. Biro tu ye ada asma, biro ma pun ni dek bagari cene alu go ma dia ada, amya biro tu yang kebati yang tersebut ni dek media tanah tu kupi pare. Ayang ada wujud tanah tu ku ama, tawon terasa ni ini reform lo dek cima, wujud tanah le masih dor dek cima. Demi dahulu dekabe, di MCDM sura nama ne sabiro type besar wenjame, biro itu adalah salah yadi jame sabiro sompia biro salah ujarab cipare. Sura di MCDM sura trendana page lego jono komen male link cara bebame. Tungsan dai like comment react, biar page ma review lede yebe cia pih, wenya bejabu utaku, tungsu pihko jono cipare. Jesus nyai temare.
0: Kebakuti kuto weklo, pakopo tak kebakuti kerja, tera-tera mucu po sepo pahu weda, double serve do tak kebakuti, AFPC kerja I kerja kalu cawe eli, pelah kuto si atau ni tu cawu awe dani lo. Pepukui lah kuto si atau ni cama weda cawu pupu, federal democracy tak kebakuti tenno, dito le akli kehuda mata cawe awo tu pahu dawi. Kerakuru caweda, cakerakuru ini lo. Kerapu paweda kisi cawawi, pahu weda si kodo, anyuji, taku bakuti kuto teramu jatrepan ni petinya bani lo. Heko kani, anyuji, taku bakuti kuto weklo, cho, dele, daa, sakai, mandali, magwe, po'o, lo, batwe, kose, dok federal tenu susu, taku bakuti kemi di depa, paweda ni petinya basi koni lo. Tekadima, kopio ciko batwe teratama kero kukle, cipu koka kero kukle to, dabelse tau sukli batwe paprusu, pakubakuti kira pahuwe nepetinya basikoni lo. Takero kuru I temite, kero dipawe kero putepaba, mimi, kepawe dadi tutuk, takre taya tepa, kemawe ditutuk. Tekadima, sumenya siko, kwe muhuwe da, takubakuti kero ala tepa o, Hitinya wadah itu betul ni batang soni lo. Jaga soki hitu ni mana? Biar tu atu klo beso do baka dadu le kelikle tak sor pani, le kelikle tak wahu kuasa application ni. Papa ni wadah le beso do hotel ni lo. Biar tu atu klo beso do baka dadu le kelikle tak sor pani, le kelikle tak wahu kuasa application ni. Papa ni wadah le beso do hotel ni lo. Magwi kodo pune la kosa kisi ya kosa pu peyotu atu klo kosa do baka dadu lo kelikle tak so depani meu kelikle tak wau kwasu application ni paplani wele kosa kedo ho wini magwi pakapane hitinya wanani lo baka peyotu kelikle dadu I kemleti depa do dapet satu pu depa ketinya bawe wo magwi kodo pakapha kori do kosa pakapha Double satu buat apa ni? Mereka kelihatan terkawal kuasa SAS application abu kepapan yang wajib wadani lo. Mengkui kodu kosato kori kembali apa? Tada buat apa ni? Di to kepul pelajar kelihatan Android awal le hokula tablase tekaba le online kelihatan cahip lo apa kehini wajib kepakuta to kehip lo wadah channel apa? Dagara guru tepa kepaputawi, peyotu agali glo antara hekoputa le hokula miwi le kelikle miwi, dito kepeloh hasra niwe ewa pima niwe dan ewa. Spring Aeroscope SAS application e batama allo SAS galawi lolo kwasisi upu dakwasa tupu tupa CDM tupu tupa teratramu tupa atato kurumewe datu letteri atane petinya banilo SAS Android application e tama odo akei oli lilali nilo dobalo atuwe da anovi oli yegatum leli sikonilo baka SAS application e ne the download of the pen spring aero scott website winning patone ba takso ni lo takso simnya ti mi wa da cph khasakro dot pojote blogulo moto ta phati lo ta wi wa ko bio follow ba ba te uso lo to ba lo ala phile ma ta ko ta pha wo opo to ko wi ta ni lo pojote ti ko banko wi phe pojote blogulo ni cph khasakro dot pojote blogulo moto ta phati lo ta wi Kokobio polo apati usolo dobalo ale filema taputa phago obutukowe ene CRPH to topo bagadani lo dotatilo ta apune sagadokhe e kopyo chiko tauta tapha dosotale tapha chiko khibe khasunya dapapuma tukuta tapha tare obutukowe dani lo dotatilo ta e matama webhe la gutasi khotani ne patinya masikoni lo takati ba kotsote lokulo amotoni bahado kopio ogite phaweda wi crph khasakora gatosi buke dataka diba hihuwe dalita sibusikonilo odatilo ta deploy ni crph korone kopio tiko buto console logo talo tapani minlo biyo tuhini suta sota gmo ho wala bako bakhe tapawo lito kama sewe awo opotoko weda ato lo tapeso pu tapeso tupolo no ko balo ma tapawo ni kama se sotrewe balo balapilamata pakobio pho pamata putapha wo to awe te apuli ti tapha kamalo bata awo kamasani we wo tu ko ga ta heta masakora tapha kathilo opotoko we we ni crph tu thobo bawada ni lo pela ku choni piyo tu otoko na me ala ata hephe kojote tiko wi lucky crph khasakora ni su kojote tiko banko we le thilo ta do kojote bloku lo moto tapha wi mawet of secret to go in petoni batter sony lo tan solo ku tadi mona bayo to commission a happy to come set at the park at the tadu ne owi tadu ne wa klo hosu ta win lo can you metro papo ko lo to ke ye lo ko pe papo win ne bayo to commission a happy to come set wa da at the to pa ne knn ne ta pa le tu ne we awet te tadu ne wa da se wa ta pa ama ne kic ta so we klo pa pa wa da ne lo ဖူကီလာကိုတစီခတ်တော်နီရဖပွန်တခေါ်ဖရတီကော်မရှင်လာအဟဲဒီပိုကမဆတ်တာဖာအတီကလိုတဖာဖဲရတိုခိုတဝကပါတာဂျင်းနီအဝဲတီတော့တမန်နီခူဝဲဒကလိုဖော်ဆူနီလာဖရတီကလိုအီအထဝဲဖဲဖာလုံးလောကောတလောဝီတာတာဂျင်းနီအခုအဝဲတီကလဲဆူတမင်ညာအော်လဲဝဲတတူဘာလဝဲကရရနီပတိညာပါနီလာဖရတီကော်မရှင်နီလီတိုကမနီဖပွန်ဝဲအဝဲဆူပါပွန်တဒူပလော်လောဆောလောဝဒအပူပလောအတလမဆေတအဝဝီဖဲအပူကူလာမင်းနီပါပွန်ကမမောကလေဒေါ်တကလောလောပယတူဝီဘာအာအဝဝဟဲ့ထဝဒဝီလောကလေဒေါ်တကလောဒူတဝတဖာနီလောဝဲဝီခိုဝဒလုမေဦးဂျမဟာဝဲနီပတိညာဘစကနီလောဆလာကုဒစီမီတောင်းနီနေဖလူမဲလပတ်တခေါ်တီခဘီအခွန်နာဆဆန်အော်တော့ခိုမဲဝဲဒါဂျွန်ဒေါ်တူဝီဒလပတူနေလစီကိုဝဲဖတ်ဒေတော့ဖဲခါဝဲဒါဝီဂရဖိုးအိုတလောဒေါ်တူဝီတလောတဖာနေတပ်ပဖဝဲဒါနေပတိညာပါနေလောစီကိုဝဲဖတ်ဒေါ်လတဲဟိုတီခဘီအဂရဖိုးခီယာတီကီဝဲဝီပုံမူဒဖတာခူဒေါ်ဟူဖဖိုးခီစီဘလက်ဘာဒေါ်ဘာချီဝဲဒါနေပတိညာမစီကောနေလောစကတော့ခဲဤပါလုံးဘာတဲ့ဘာချစ်တဖာနေဖဲတီခဘီအတပ်ပခလောကောနေဖဲစောက်ခတ်တဆာဟီဘာတကူဆာယဘလောဝဲတီဝီဖခူဝဲဒါတော့ပါလုံးဘာတဲ့ဘာချစ်အဝဲဒါနီလောတကတိဘာစကဝဲဖာဒိုလော့တဲခုဖဲတူရဒလပတူတကပါလော့တကိုဒလပတူအခုကမ္မနတဖာဘာတူကွေအတလတပူဖဲအလောဝီနေဖတွနေဘာတဆောနေလောထာဆိုလေးဘာဖန်တူတဖိုင်နေပြနေဖေးနော်ဒီနယ်လေကမိတဘူကိုဒီနာတဲ့ကကနာပါဝဲတပ်ပတိမိတမင်းနေမိထဆရင်းနော်တပ်လို့